นี่ดีกับอากาศบ้านในฉลองกับคูบอร์มันเปลี่ยดีกับสันนิจานากิมัดประกองสั้นกับคูบอร์ปัญชาอิมันตรีรังบักกับเมฆาลีอาฮัลวากับน้องริมยุคกับสกัดฮักใบเดย์บักกับจิงตียูเรเนียมฮักกับจลาปัญญาอิมันตรีรังบักคอนเรดเกสังมาเยบุนทลีกิจิงยังขมิปัญญาเยกิสินจามตรีคำจงกิตนาสกัดบะเพรอเพรBalat nyo punyo na ka sispa ki long yeng hamay ghalia ki ba yok mentoy na ka MHISPMGJAY ki day ki ba lapanyeso adhar. On pentrikam ka sarkar da ki sin jam trikam ban penstet ya ka jeng penyeso EKYC ya ki nong yok mentoy ki berang sa. Bat ha ka lengkuk senginyap jong tirot sing menta ka sengi on penkut ka himanong klaw ya ka jeng rakhi lengkuk senamba sanspa jong ka kabalan niyek baruk si senam lenter.Iku bor kibabnya. Haba al jubab alor ka jing tarai antat. Batru alor ki kubor kibala mi lengba kilat patai kubor. Alor ka jing ti uranium hamikalia. U menteri rangba badan buram. U konrad ke sang mah nin kesengi. Ula keren da kabayai ban. Ya kenong rim kabasyai kedar. Baka sorka jela ka yeng. Persya ya ka jing ti ya uranium ha ka jela.U menteri rangba ulapan pena baka sorka meghalia kan wanra daka resolution kaban penpau sya ya kajing persya bat ya kajing adong jongka banti ya uranium ha meghalia daka bayai ban baka sorka arhi menu menuru kampat ju ajing menjur ya kakam ti uranium.Ketika rai ke bahagia sarkar ketemu ban penmi baik-baik, kan penklan cucu-cucu ia ketong juga sarkar ha ke ban penbet ia kejeng sokya kibala selam bat kibala syam ha pedeng jong upat ba ha ke bedei bat kejeng keta ia kekot kekia bat ia kemariang ladati ia uranium. Cucu kan ai ia kejeng tip kibasai kedar halor kemat ke bedei bat uranium sekipat ba ban wengnok sendan ia barok kejeng artetien bat kejeng bam sunguti kena ha pedeng jong ki halor ketika mat.Hanem kasih Menteri Rangbak Konrad Kesang ma ulah penyiat ya kajungi lang kemi binya ya kisin jam terikam haki babun ki benta bat kita nak sorkar berpair-pair ha state guest house selong. Ha kajungi lang kemi binya bat kita nak boarding u Menteri Rangbak ulah jurib ya kajungi ya seperangka kam jong ka CM Solar Mission, ka PM Kusum, bat ka PM Suryaghar ha kebah kajung pai kemat kerpang kalong halor kajing penyar ya kalat ban yo ya ka boarding ka bakut bat ka badunador lengba ka bor na ka sengi ha ka leng ka jela meghalia nanor kata kajing kimi bnia kalong ru halor kajing dan pisa jong ka MECL ha ka bale ya tai sani bha halor kisin jaman pen klanye kajing lak pen mi pisa

0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning. Pide man nung itabak rin?
1: Nga, i-rejoin nam din.
0: Oh, to kata iba. Rejoice di lah. Yuk, ya kalahin ba nung kong biang tak step na eh. Dia tuangan pentam jura iba. Rejoice ya, Pi.
1: Anak lama Pi, beraja sekatung ni.
0: Tuh. Di Pi, kok apa nusap sobhai ni ini?
1: Nungkongnya ting tu.
0: Aku boleh si bun.
1: Mintai kong suba pidehun berisha i larsha lai darsug i yuvi mintai i duk nemo kudok mintai i pitfuli mintai berberoi bas nap.

0: Halo.
1: Hublai.
0: Hublai, Hublai, Hublai, Hublai, Hublai.
1: Jepi dia mana itu apa keren?
0: 14. Hublai, Hublai, mana ro?
1: Ani ngate iba onya. De tapi piku abangan gas mo.
0: Hata hata suang.
1: Tapi dia iba onya.
0: Ya na.
1: Tapi dia iba lingkoi. De padai tu itu na itu na pi to.
0: Iyo kapam kapot dai te ar bla na mau plang.
1: Oh. Ba ar bla na mau plang. Te le le si kedi kasin ke ben kong ne bang ayo ben keren bat pi.
0: Ma ya keren tang wa long.
1: Lak le.
0: Ma.
1: Oh to to. Te to kata ba bla ngan pentem jura i pi.
0: Ado jo wa ngan nang bot pas ke tu di wa ba mental wa ya. Mai palang di ba sekwat ne le.
1: Hoi hoi.
0: เดี๋ยวว่าอีรีจงตรึงเกินโหยเตอ้ายนอกระตุกอยู่ว่าจองอยู่อยู่จ๊อบ่ดันบักลังรันจะมองอันกระตุ้นตรึงเกินเอาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮาเฮา yang a i ilok ikon pateng jonga tenang ta ibei baju sultanat habas pa video tenang ta ki persa ki para ki kongon biang kong pitahun i ba poleng ba polong bawan yang berdo nang sabat dai kong mem napo nang sab nang sabat dai kong sar sora ki kunduk nang melim bat ki wege wege ki baya stop yang ada program man lakapor nomor bangan dia keteng ke kampungpo ini ba poleng ba polong mah
1: di to kata
0: baru kita hang tu po on dia
1: te kendiat mo kat kum ka kita ki ba pi pi la ai ban ban pi la request pi la dedication pi den ki khun pi den ki khun pateng te ke ai kum kum ibe ni ki rang ba abrio jaga jat beri kasih kai ke bapi dan ban ah ka bai dei bat ka kani ke jing rakhi mata kasih tirat sing mo ke bapi ku aban syu ya sami sembo perkat jang pi
0: masalah ini dan kam ba hak ni ka kamustiam ya perkat ke jing ya ko jong no ka ban ni ya play no tak ai ri ba jai ben dei ke mentak ka dei ke ba la makla ka dei sispa dan ngesogi rakhi Kengau tengin dengan melong mesin senang, hakajing im kujungi nama mentang ipe kai nombor ba, hakajing long jengki jing don jengki brio, hakajela kujungi ikum ba, ingat jansa telap hakidiki mendeh, ingat jansa telap kiki mendeh tekan malat kita ing don kam bandon kemesin ba senang kemuki nong yalam tengah barang kibas sisa, bandon kemesin ba senang kemesin kibas sang sisa. Barsyakri, yakari, bakajai benreo, hiparo, kawai. Kamta makri sati bagi kejongi.
1: Tidak kata, Pak. Kupilih sibuan ya kita kisembok perkat kejong pi. Dengan pentem nak kena kejong ruai. Sepang tirot sing balak ruai di ibadon bok lang renjak nak bentar jong pi. Kejongi, kumpa pila ada dedication. Bak ya baru kita kipa pila ada dedication mo. Tidak. Kupilih sibuan kasih bakamani pi mo, Pak.
0: Ayo, Pak.

0: kemno haki pareng. Ula long ulok bat unong yang rap ubacan e utrot sing. Hadil ngecing syak kem ubor maning, kiwai pat kis iam ru kila syak pendam haki pareng. Habak haddo utrot sing ula sak satang bat laingut kinong ya pom chong u, ulor syon jarain, ukeng kongor bat umon bhut. Hadin kacin klat kensan chong David Scott haus nam kat praspat lai puwei, haka caka chong u, lak wan pat da u Robertson. U Robertson ulak persyang ban krok bat ban ring ki wei pat kis iam kasi, syah kaliang chong u, kenang ban pensak yuk terut sing marwei, klem ki nong yaram bat nong kersyan. Haka cing persyang chong u, ulak yuk yuk using manik, us iam kairim. U Robertson ulak penengkam yuk using manik, Kumnu ban penmi bertai yuk tirat sing, bat ban yuk yuk kenduk bat u. Using manik ulala ban penuan yuk tirat sing, hanong krem, bat ban yuk kren bat u Kapten Lester. Hakani ke cing kenduk, u tirat sing om syam terik ban yasuk lemda, ki pareng ki mi shua na ki hima jong u. Hadin nak penlong biang yuk cing kren, hapreng ki beriu u tirat sing, bat ki beriu jong ki pareng. Kibriu itrat sing ki yeng haka cuk anong rim, bat kim tre man pendam haka bor ki pareng. Haba ki cingnya kren kim siam pen mikso ee, ki pareng kila sedang ban pencitam biang ye kasi. Da ka bakang ya ka bam ka di, ka kayi ka pateng, ban kiyo na ridkar syari kasi. Kani kala bu ya kibriu haka kim kamtam ee, haba ka rep ka riang ru kala nang troin. Haba kum kani ka cing long, Kacing ya le ru kala nang tlot nang tlot. Wat umon put unong ya pom ubat tebit ubalak pencer kei ki pareng. Uhab an pendem ban aiti no eladi hakikti ki pareng hasok ra. Utirat sing hi usak meruwe. Haka kim kapa kraw. Umbang si ban pli biang ya kacing ya kren. Upak ketin sya ukapten English ban ya kren biang. Kumta haka kat lai tarik ukelah lengkon. Kat praspak lai pulai. U Kapten English bat kibriu chong u, kila ye kenduk bat utirat sing, haka caka hacan ulum ding yei. Henry kala long kasngi kepada dom tam haka ceng im utirat sing. Klem poi perkat, bat klem da kami lenti, lak kem penban ya u, bat usyam miladi ukoi di hakti kipareng. Haka sengi kepada bun, kata haka saw tarik ukala lengkon, lak wan ya lam ya u syamairang. Nang tapat di lakit ya usya kuahati bantian bisyar. Na kuahati lakit rapat ya usya daka, bat hangta lakset bendi ya u. Kat bah udang don habendi, lak terwa ya u mempenlaik no, lada ukloy mempendem haka bol sensyar kipareng. Henry ulak kentai uong, ngacit ban yam, haka ni ke bendi kum usim, ban ni ke beleng, pai biang syalayiang, Bansin syar ya kishima kum usim merau. Kum ta ula penlut ya kisngi kibasa chong u baro. Habendi tat haduk asngi ba unda klat no hau benai Julai kat nyoterik kat praspa lai pusan. Kublai shibon.
1: Pleas ngantan ya kajingkran halor kapang. Kajingkan mau yu tirot sing siim, jang kahima nong klaw, kapayaday bakaling jingrakhi, ya kalingku sngi, ya bu tirot sing, minta kasngi kakan yu tirik unai tong arjaw arpun riyo. Di patmenta ngidan patmenten sengau syapi, ya kijing ruai, syapang yu tirot sing, na ginong ruai, paper, ningkong yun pen tem chway kijing ruai us iim, balarwai di bak desman rimikai sun. Kari pertai yapi, balarwai di mana kurenda karhunai, ban buat pada kijing ruai namar kari, Balarwai da ima pisha karhunai.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Pi phone sak nu ka than ngam da la kem hai ka sur.
1: Ma nong shlong.
0: Oh, na nong shlong ho ai to. Lai don ha dukan na ta.
1: Hoi.
0: Tang ong nong shlong la la te ba di yi la ri sha nei.
1: Hoi.
0: Oi, la ri sha to nong ta pi la ya sdang shet sdang tiu. Sdang one blue.
1: Hoi la chat ba la yo yo ta la yang dep chat ni.
0: Hoi hoi hoi.
1: Lu pat yo te sara chat.
0: I kam le jong te hab ya minot himo le sha. Ba dei.
1: Hoi hoi kan.
0: Hoi. Te to tang ni pe ya ka jing roi pi kwa ka jing roi jong no ni ka step.
1: Pat ni ya step na sok ban chat ka jing roi kam dam ba la kwa singa pi ni ten te sta jang a.
0: Hmm. To.
1: Ba dei ong ba ha na da si jing roi kam dam ba. Ka dam.
0: Okay, beli kuat ben calm down ya lah dia.
1: Ikan bau. Semua perbarang itu terai ini. Tolak bahagia kasur.
0: Oh, okay tu. Dia punya sengap lang buat ni kecil ruai. Ngilak yuk ini kecil ruai. Bapipan. Punya sengap lang buat nu.
1: Ni kau ngisap ya pi. Baru kisah berka akasya ni.
0: Oh, aku beli sibun.
1: Di email yang tengah langsung.
0: Mm-hmm.
1: Kita dengar peaceful di di Savinia kan bakwa sangat punya jingwai come down
0: dan
1: tunjuk kui bak mama wanyang bak lingkoi bak well suba bak rejoy bak hamna pok gosling bak pok leng bak pok long rudolf dan tunjuk kui bak black barang sudah pi online mentan dan sudah sisa pidahun kasa milih jong i bak wanyang tunjuk barok.
0: Hoi.
1: Memang ngam lak je ke lak bun.
0: Hoi.
1: Ya. Bak di chicken road. Bak dia baru kuasa obat job LB.
0: Okey.
1: Ni rasnong. Hoi.
0: Mhm.
1: Bak ibak mertang lepok melim. Bak baru kita sangat kena program tak kasih. Bak teman sedang yuk lain juga untuk.
0: Okey. Toh toh lah Risha. Aku beri sibun eh. Ni semua tenat bapi ya. Ken mau baik je ki kerteng baik ki senong. Jom kita tiga bayar sengap langi kena ke program. Gue je simbentah kena ke program. Tinggi. Ngau. Ban ai kuble ye phi ba ro ba leng ba jong phi ne ka program ka long ka ba job but ka ne ka jing rai ni la yo calm down especially ye tai ba pa ne ka ne ka jing rai de na ni scam ba phi ni sutan la ye ba ro ka sngi ka ba comment ka ba sub ye phi mo bye bye
1: bye
0: bye
1: bye bye

0: Hello.
1: Hello. Good morning, Azim.
0: Good morning, Kong Suba. Pilong kumno.
1: Nya nga shat nga klan si Pak Aji silam
0: kumno. Nya nga shat nya klan si ni. Do.
1: Biang kata hai.
0: Tong ini pasha shat ka jing ruai mo. Si tu khana mo.
1: Ay na ba jing ruai. My challenge to rock actor.
0: Actor. Okay. So to not ya ka jing ruai ni. Ngokin mau ya aktor barim bajak ni. Sutanak kejeng ruai.
1: Mama sutanak kejeng ruai.
0: Okey. To. Nau aktor ima. Tanya yo ini kejeng ruai ba pipan te pinya sangat lang banu-banu kong suba.
1: Negang ning sya kan ya si mo adi.
0: To, kulai si bon.
1: Hai, tumju itu staff iwe ta iwe. Te kan ya ro iang ana pang aku asal yang kejeng ruai. Te tumju itu perlok kom ibak dan dem. Te tumju nak amsling te ibak harai, ibak wan yang te iba polen, te iba arla, iba lengkoi, iba hekor kelang, iksidasya, ikong muslim, i kongsan, i IC, i UV, te i Anita Asyo, te i rumunan nagawa, bahkan ya itu iya baru tiba simpentah lekakon.
0: Tinggi sungguh tenang bapak pipin kenmau ya kita ki kolos ki basik kol yang i DJ kenrut. Ita i
1: Anita perlu warit.
0: Oh, Anita Ashok iba ni kibun bahagila ya jak suki-suki te yang terakhir kia sengap kena ke program leng bahagia kena program leksi kena usngo kita berpijar kerti yang mapi te yang terakhir kat tala asyik mika fun kena fun no mo tong ina iyo ina kejeng ruai di actor Kong Suba ngi sung tenat bahagia asyik mika ke pol bahagia iyo punya keren bat ngi kubli shibu ni ke pol jong pi kubli shibu ni kejeng asyik bentah jong pi kene ke jingrai kene kerpang nak amta jong phi ki khun ki jong phi baru ak be dona yeng ki bai yeng basem baru ak be sap kene ke program mo ke sini ke bakmen ke basuk ki phi mo kong suba bye bye bye bye bye bye

0: Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Itai di duk nama aku dok.
1: Hoi.
0: Hoi, kalau duk. Hoi. Kita kalau kamu kesun bineng situ, duk?
1: Ya, saya ni kadung balat ke, slap ke.
0: Oh, ke slap, ha?
1: Hoi.
0: Tua kata, tang nang ni nasor situ lah, ipen, duk. Saya ni sudah biduk-biduk, nyap, tamah mentas, ngomat ke klam slap, kejur ke leher.
1: Hai kaleru kadan tu sang kawan bahet lap sang kawan berit.
0: Hai tu. Dia tu duk ngin ya pet ke jing wai pi kuat ben sangat mata ke step.
1: Tak cep tak ai nak jing wai sakira. Jing wai World Cup mah.
0: Tu okey.
1: Ai gitu ke zoo pi dan.
0: Zoo.
1: Hai
0: tu ngin ya wat ke. Tu nang ta pi le yum ta nang trikam.
1: Hai, jangan terima mustad Islam mustad bah kriap teknis.
0: Oh, kriap lu?
1: Hai.
0: Oh, jangan deh tiga orang deh belum pengat mo.
1: Hai, tinggal umur cap ha.
0: Tua kata. Tinggi lah yuk ni kejuai duo kena ke zoo Shakira FIFA 2026. Okay.
1: Hai.
0: Ini sama benda-benda ni kejuai.
1: Tungkang ayah siang tu, siapa kau jengah.
0: Aku beri sebun.
1: Ya, baru kita panggil tu. Tebat iki tu belayu lancar kemat mo. Jom mama wani yang mama abla. Tuk kong lari tuk nang silong. Itu. Kong fida. Kong subah. Bat, ya baru ini kita nanti mentah kan ni. Program mo. Tanggung saya dah pun. Tanggung saya dah
0: pun. Itu aku beri sebun ya, bapila afun. Ini ya, sengap lang yang ni kejeng lah ke bapila apaan mo. Zoo by Shakira, specially to do. Bye-bye. Bye-bye. Bye.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, good morning.
1: Good morning, Akira Unjo.
0: Kata ka surte ngam la man kem di manu ta?
1: Banga ilarisuk.
0: Larisuk, na?
1: Nong silong.
0: Oh, nong silong. Oh, ito. Meneng la baklang ong larisha ne, yanu ne, no ne om tu.
1: Ya, para, para mane.
0: Oh, okay to. Te pikwa sam jing lai yu.
1: Blue night.
0: Blue night. Kandai jonggi Michael and Sturok iman deh. Tongi nyawa dia tak jeng rai. Nang tapi lah don hadukan apa itu?
1: Oh, lah don hadukan.
0: Tuh, lah dep syed dep tiu lun.
1: Lah don dah lah dep. Don pad dep.
0: Tuh, lah anang ya ye kapo te kakam lu kalah anang mi ne. Tongi lah yuk ini ke jeng rai jong pi. Pi kuah ban sop lang banu banu.
1: Ning kong cap ayya ping to baro di sap occasion ni.
0: Oh, to publish bun. Ni
1: dukan dan ini para jangan lari cai. Pikli sabinnya wa kunju ibadi sahim ta. Kunju ro itu ba cak kon baro bor jong ba ning khai ba wan yang kong. Ba o fidahon kong yubi kong ba rejoy jong ba polang polang jong. Berdof
0: jo sebab ngap barok itu sedang upline. Oh itu. Terima kasih ketika special jinta you.
1: Mentah. Do dom si do no do fret do yang do kan.
0: Download nai. Tuan dia ya situ ni wan nomo po dukan syufu ni pima. Insa sia petal se ma. Tuh katakan ni kejeng ruai ngina yo penyesap lang bat baru kita juga belajar kerteng. Kanong kerpang ye pi bapila pan ni jing rai ngit bapinya sung tanak langin ke jing rai ke sengi ke bas kemen ke basuk ye pi baro mo bye bye bye bye.